Juga dikongsikan satu lagi makluman di sini. Penutupan sementara separuh jalan di Jalan Mulaut, Limau Manis. Juga di Jalan Kilanas Mulaut. Sebab penutupan adalah kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di Jalan Mulaut Limau Manis dan juga Jalan Kilanas Mulaut. Bermula pada hari ini 1 Ogos 2026 sehingga 7 Ogos 2026. Dijadualkan pada 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Itu tadi saya kongsikan beberapa makluman ya. Makluman penutupan ini boleh juga didapati ataupun dibagi maklumat lebih lanjut. Boleh layari Instagram JKR Brunei ya. Ya, waktu sekarang 8.06 minit pagi, saya terus bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Ucapan selamat jadi dan ucapan tahniah. Saya baca terus ucapan yang saya terima di sini. Selamat ulang tahun, salam helwah buat bonda, bonda mertua, nenek anda, atuk tersayang, tercinta. Iaitu Pangeran Hajah Fatimah binti Pangeran Abdul Halim. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmatnya kepadamu, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang sehat, juga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan, diluaskan rezeki, dipermudah segala urusan dunia akhirat, tercapai segala keinginan, serta dikurniakan kesejahteraan, kesenangan, kedamaian, ketenangan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga besar PHIFPA. Selanjutnya lagi, barakallahu fi umrik, sanah helwa kepada Muhammad Rayyan Izzuddin bin Muhammad Syahmi yang kelima tahun pada hari ini. Dengan doa, iringan doa dari Nini Girl dan Aunty Mimi. Moga sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Moga-moga dilanjutkan usia, diberikan nikmat kesihatan, dicurahkan rezeki melimpah ruah. Tiada putus-putusnya, dipermudah segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Moga menjadi anak yang soleh, pintar dan tahun depan sudah pun bermula masuk sekolah. Moga sentiasa tabah dalam dugaan kehidupan buatnya dan juga berbahagia di samping keluarga, iaitu babah, mama, abang Muhaimin, adik Zatul, sentiasa di bawah perlindungan rahmat Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan ini daripada Siti yang berada di Kuala Belait. Seterusnya lagi, sanah helwah selamat hari jadi buat cucu anak buah Muhammad Syarafuddin Hanif bin Muhammad Sahlan. Didoakan ya Allah, panjangkanlah ya Allah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, saudara mara dan juga teman-teman, luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan seluruh ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datang daripada Nini Babah Haji Rus Islan bin Haji Dali, Nini Babu Pangeran Isah binti Pangeran Haji Ahmad, bungsunya Nur Sahimah binti Haji Ruslan yang berada di Kampung Rimba Gadong. Selamat pagi DJ dan buat semua pendengar. Semoga hari ini dipermudah segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah buat insan tersayangnya Muhammad Arifin. Selamat bertugas. Semoga mendengarkan ketika ini ya. Dipermudah setiap urusan, jangan lupa jaga kesihatan. Semoga setiap langkah hari ini membawa kebahagiaan dari yang menyayangimu. Kepada Muhammad Arifin ya. Seterusnya lagi, ucapan selamat hari jadi untuk Cikgu Pangeran Hajah Sa'irah, Pangeran Haji Ahmad yang mengajar di Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dengan ucapan selamat hari lahir sanah helwah kepada Cikgu Pangeran Hajah Sa'irah Pangeran Haji Ahmad. Semoga Allah mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang, sentiasa dalam rahmat dan juga perlindungan Allah, diberikan iman dan taqwa, keampunan, dimurahkan rezeki, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, keselamatan, kesejahteraan dunia akhirat, berbahagia bersama keluarga yang
yang tercinta. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Pajar Aqisha, Amara, Ayana, Hana, Sofia, Furqan dan juga Amshar. Dan pesanannya di sini, stay cute Cikgu Pangeran. Ya, waktu sekarang 8.10 minit pagi, kita berehat seketika dan kita berhibur dulu. Dengan Sonia, Luruh Cintaku. Harmony FM.

Ya, seterusnya lagi ucapan yang saya terima di sini, selamat ulang tahun ditujukan kepada suami Awang Pasang bin Ketua Jurulaki Haji Yasin pada hari ini yang ke-82 tahun, dengan ucapan semoga panjang umur dan sihat selalu, kuatkan semangat dan rajin-rajin makan ubat supaya cepat sembuh dan cergas berdiri berjalan seperti biasa. Ucapan daripada isteri Sarbanun, Haji Besar serta anak-anak yang berada di kampung perpindahan Mata-Mata Gadung. Selamat bertugas, selamat menjalankan tugas terbaik DJ. Lagu tu kami masa ni menari-nari semangat pagi. Ni dihantarkan sebelum 8 pagi tadi ya. Daripada rakan pendengar dari Security IPA. Ya, terima kasih mendengarkan Harmoni. Selamat bertugas diucapkan ya. Juga seterusnya lagi selamat hari lahir Dayang Nur Khalifah binti Muhaimin yang ke-35 tahun yang tinggal di Teres Lumut. Ucapan daripada HDM Family. Ucapan selamat ulang tahun seterusnya buat adik ipar Hajah Anita binti Haji Metusin yang berada di kampung Kulab. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan tubuh badan berpanjangan bersama suami dan anak-anak tersayang dari Hajah Mel sekeluarga kampung Sungai Matan. Ucapan tahniah buat Hajah Rapiah binti tiada binti ya. Ucapan tahniah buat Hajah Rapiah dan suami, tahniah mendapat baby kedua. Yang mendapat anak kedua baby girl kemarin. Semoga terus bahagia bersama kehadiran anak yang kedua ya. Kiriman sepupu Yanti HS. Selamat pagi DJ, Sabtu hujung minggu. Semoga tetap diberikan kesihatan selalu, tetap ceria, tetap semangat. Kandi rakam juga, terima kasih adik yang menghantarkan ini. Moga bersedia dengan lap rakamnya ya. Saya akan baca sekejap saja lagi. Saya baca terus ucapan ini. Selamat melangsungkan majlis menghantar berian, akad nikah dan persandingan.

kepada Muhammad Zairin bin Haji Ibrahim dengan pasangannya Syakirah binti Haji Muhammad Zamri yang akan berlangsung pada malam ini. Sekalung doa dihadiahkan. Semoga rumah tangga yang akan dibina akan terus bahagia menjadi keluarga

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, penjagaan kesihatan dalam Islam. Ketahuilah bahawa menjaga kesihatan adalah tanggungjawab dan amanah. Kerana secara asasnya, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab manusia atas amanah Allah ke atas diri mereka. Tubuh badan dan anggota serta kesihatan yang diberikan oleh Allah adalah wajib dijaga, dipelihara dan dilarang dari disakiti ke atasnya. Sebab itu, apa saja tindakan menzalimi, menginaya ataupun memudaratkan adalah diharamkan dalam agama Islam. Malah tubuh yang dimiliki oleh manusia itu pun hakikatnya adalah pinjaman ataupun kurniaan daripada Allah. Sampai masa ia akan kembali kepada Allah pada waktu yang telah ditetapkan olehnya. Rasulullah SAW juga memperingatkan kepada umatnya agar sentiasa menggunakan dan memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan yang lain. Kesempatan yang ada adalah peluang untuk melakukan ibadah dengan lebih kuat dan lebih banyak. Sabda Rasulullah SAW, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesihatanmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mutiara Hati kita dengarkan bersama tentang aspek penjagaan kesihatan dalam Islam, ya. Sangat penting untuk kita menjaga kesihatan tubuh badan. Jadi dengan sendirinya akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menyempurnakan, menunaikan kewajipan amal ibadat kita, samping melaksanakan pekerjaan yang telah pun diamanahkan, ya, dengan sempurna dan sebaik-baiknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Penyertaan segenap lapisan masyarakat

masyarakat pada majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk, bukti ke bawah Duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Seluruh rakyat dan penduduk daerah Blight hari ini menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan lagi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertema Raja Terbilang Rakyat Gemilang melambangkan rakyat menyambut keberangkatan dan mendaulatkan raja yang dihormati dan disayangi. Dijayakan oleh 350 peserta, konsep persembahan menggambarkan generasi belia negara yang bersemangat, proaktif, berjiwa besar, progresif, dinamik dan berwawasan yang ceria dan gembira terhadap kepimpinan dan pemerintahan baginda yang adil dan bijaksana. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Brunei Fitness Festival BFF 2026 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 malam tadi terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di kawasan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Belait, diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unicent Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan oleh kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan Negara Brunei Darussalam. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival.

0: NN hingga ke Simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong dan jalan susur dari Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, Hala Pusing Keliling berdekatan perpustakaan daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Antarabangsa. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran ketika dunia berdepan dengan peperangan dan ketidakstabilan. Satu lagi krisis semakin meruncing yang tidak mengenal sempadan serta menjejaskan kehidupan dan mata pencarian di seluruh dunia. Berucap kepada para pemberita di New York, Tuan Antonio Guterres berkata, ramalan terbaharu oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO memberikan gambaran daripada Ogos hingga Oktober, fenomena El Niño semakin memburuk, menambahkan lagi kehangatan planet. Ramalan WMO menunjukkan hampir semua kawasan di bumi dijangka lebih panas berbanding biasa. Justru Tuan Guterres menekankan perlunya setiap bandaraya dan negara merangka pelan tindakan kesihatan berkaitan haba, sistem amaran awal dan langkah kesihatan awam yang sampai kepada semua komuniti. Sepanyol mengarahkan permulangan pendatang yang memasuki enklaf negara itu dengan kebanyakan daripada 50,000 orang yang menyeberangi sempadan melalui darat dan laut kembali secara sukarela. Perwakilan Kerajaan Spanyol di Ceuta dalam pada itu berkata, 57 jasad ditemui di sempadan dan kemungkinan lebih banyak lagi akan dijumpai di sempadan sebelah Maghribi. Poland menyerahkan surat bantahan kepada Duta Rusia setelah peluru berpandu Rusia mendarat di wilayah Poland. Warsaw mengesahkan yang projektil tersebut yang jatuh di timur Poland pada Khamis lalu adalah peluru berpandu milik Rusia. Insiden tersebut adalah yang terbaru dalam beberapa siri pencerobohan ruang udara di bahagian timur negara NATO. Ia mencetuskan kebimbangan yang perang di Ukraine mungkin memberi kesan kesempadan negara sekutu. Jurucakap Kementerian Poland menyatakan kecaman tersebut dan meminta bagi penamatan langkah yang membahayakan nyawa dan keselamatan penduduk di samping menimbulkan resiko bencana penerbangan. Berita sukan seketika nanti. Temborong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung, Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai mengadakan pertandingan dat bergula lelaki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia yang ke-80. Pertandingan diadakan selama 2 hari sehingga kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Malam tadi berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara setelah mengalahkan peserta lain dari keempat-empat daerah serta dari Sabah, Sarawak dan Filipina. Badan Mengawal Bola Sepak Dunia FIFA membatalkan rancangannya membenarkan para pelabur swasta dalam acara utama setelah tentangan daripada para pegawai bola sepak seluruh dunia. Dalam satu kenyataan, Presiden FIFA Infantino menyatakan yang tujuan pertubuhan tersebut adalah untuk menyatukan dan memperbaiki. FIFA telah menimbangkan rancangan tersebut pada Selasa lalu yang boleh meningkatkan belanjawan sehingga $4.2 bilion bagi perusahaan maju FIFA yang baharu, anak syarikat komersial yang dicadangkan untuk menjalankan acara-acara seperti Piala Dunia dan Piala Dunia Club. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemerduli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Pelai. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 3 petang.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live.

pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pan.

Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah. Hamba kabawah duli Tuan Pati Hajah Fatimah Haji Masri dari Kampung Perpindahan Lambak Kanan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kabawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Puja Usia yang ke-80 tahun. Hamba kabawah duli Tuan Patik pernah berkhidmat di Kementerian Kesihatan sehingga bersara pada tahun 2009. Hamba kabawah duli Tuan Patik amat bersyukur dan menjunjung kasih atas segala kemudahan serta kebajikan yang dikurniakan oleh kerajaan kabawah duli seperti dalam pendidikan dan menyediakan sekolah-sekolah, balai-balai ibadah termasuk sebagai warga emas. Hamba kabawah duli Tuan Patik merasa bersyukur atas kemudahan, rawatan perubatan percuma dan menikmati pincin gaji tua. Hamba kabawah duli Tuan Patik dan semua keluarga dengan penuh ikhlas mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kabawah duli, Baginda Sultan serta seluruh kerabat diraja kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, keberkatan dan perlindungannya. Serta semoga negara Brunei Darussalam terus aman makmur dan diberkati di bawah naungan pemerintahan kabawah duli Baginda Sultan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Daulat kabawah duli Tuan Patik.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Manifestasi kesetiaan rakyat kepada Raja terbukti menerusi penglibatan seluruh lapisan masyarakat dalam Majlis Ramah Mesra. Seluruh rakyat dan penduduk di daerah Belait hari ini menjunjung keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Ahmad Nurul Airi Hajrani membawakan laporannya.
1: Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan lagi keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia di padang bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan merangkumi gerak laku formasi dan tarian kontemporari diterjemahkan dalam persembahan khas bertemakan Raja Terbilang, Rakyat Gemilang. Dijayakan oleh 350 peserta, persembahan khas melambangkan rakyat menyambut keberangkatan dan mendaulatkan raja yang dihormati dan disayangi. Kepimpinan berjiwa rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia sentiasa mengutamakan kebajikan, perpaduan dan kemajuan negara.
2: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan

0: pertumbuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Ibadah sembahyang fardu lima waktu merupakan kewajipan setiap orang Islam dalam apa jua keadaan. Sebagai rahmat dan kemudahan kepada umat Islam yang bermusafir, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rukhsah antaranya melalui pelaksanaan sembahyang jamak dan kasar agar ibadah tetap dapat ditunaikan dengan sempurna. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian pembangunan mu'alaf Tarbiyah Mu'alaf menganjurkan program Tarbiyah Bersama Mu'alaf Panduan Musafir. Program tersebut diadakan di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai pagi tadi. Ia antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman yang lebih jelas kepada para mu'alaf mengenai kaedah pelaksanaan sembahyang ketika bermusafir agar dapat menunaikan ibadah dengan yakin dan sempurna. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES akan mengendalikan banci tahunan perusahaan BTP 2026 mulai 1 Ogos hingga 30 September 2026. BTP 2026 meliputi perniagaan dan syarikat yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi di negara ini. Borang tanya banci akan diedarkan kepada perniagaan dan syarikat melalui pos, email serta lawatan ke premis oleh pekerja sementara kerja luar banci yang dilantik. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang JPES. Jabatan berkenaan menyeru semua perniagaan dan syarikat untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dengan mengemukakan maklumat yang lengkap dan tepat dalam tempoh yang ditetapkan. Tarikh tutup mengembalikan borang 30 September 2026. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.deps.gov.bn. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara pertandingan dart bergu lelaki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80. Semalam berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pertandingan yang dianjurkan oleh Temburong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung, Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai itu diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemarduli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah pelait. Manifestasi kesetiaan rakyat kepada Raja terbukti menerusi penglibatan seluruh lapisan masyarakat dalam Majlis Ramah Mesra. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan

SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

24 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan

Bismillahirrahmanirrahim. Hamba ke bawah duli Tuan Patik, Ina Haji Medikir, ngerapak sembah ucapan hari keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Narbukia Muizzaddin Wadaulah yang ke-80 tahun. Hamba ke bawah duli Tuan Patik mendoakan semoga ke bawah duli Tuan Patik dilanjutkan usia dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. 6 petang kita beralih ke ruangan Symphony Harmony. Pertemuan kita pada hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Ogos 2026 Masihi. Di ruangan Symphony Harmony, jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah ialah pada pukul 6.37 petang nanti.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah.

Perkongsian satu hari satu hadis untuk hari ini ialah bertajuk Jadilah Warga Negara Terbaik. Terjemahannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang sedang duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Maukah aku beritahu kalian orang yang terbaik dan orang yang terburuk dalam kalangan kalian?" Mereka pun terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian seorang lelaki pun menjawab, "Ya wahai Rasulullah, beritahulah kepada kami siapakah orang yang terbaik dan siapakah orang yang terburuk dalam kalangan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman daripada kejahatannya. Dan manusia terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman daripada kejahatannya." Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Antara pengajaran yang kita dapat perolehi daripada hadis ini ialah Islam mengukur kemuliaan seseorang melalui kebaikan yang dibawanya. Imam Al-Munawi juga turut menjelaskan, seseorang mukmin yang sempurna ialah orang yang manusia sentiasa mengharapkan manfaat, kebaikan daripadanya sama ada melalui ilmu, harta, nasihat, doa ataupun akhlaknya. Dan manusia yang terbaik adalah yang sentiasa mendatangkan kebaikan dan membawa manfaat kepada orang lain dan orang lain merasa aman dari gangguan dan kejahatannya.

0: dulu apa tu, itu tu pelakon-pelakon tadi sebutnya, yeah, Andy Lau, apa tadi, Jackie Chan,
1: Maggie Cheung, apa tadi ya?
0: Entah macam-macam. Ramai yang mencari Sania sebenarnya.
1: Oh, tapi Sania tak ada lah.
0: Kami
1: yang
0: pun
1: mungkin cuti kali. Berehat.
0: Minggu lepas ada?
1: Anda ada juga.
0: Minggu lepasnya sekali?
1: Ada.
0: Ada. Jadi dua minggu ini mungkin rehat lah.
1: Mungkin rehat.
0: Kena apa-apa Sania.
1: Tukar shift kali. Ya mungkin DJ siang, malamnya tidur.
0: Ataupun mungkin Sania sibuk. Musim perayaan kan?
1: Oh, mana?
0: Mungkin juga. Dan apa-apa Sania minggu depan. InsyaAllah rakan topik si Zul akan masa bersama.
1: Kalau ya ada selalunya awal sering hantar gambar ni.
0: Oh, update tu update.
1: Ini dah tak.
0: Gambar Kelasi Jaya eh.
1: Kelasi Jaya.
0: Kelasi Jaya ni yang mana ni? Yang
1: batu satu tu? Ya kata.
0: Kelasi Jaya Mutiara kasih. Yang bangunan masa ni masih ada. Ada satu bangunan masa ni masih ada.
1: Di mana tu?
0: Dekat tengah-tengah jalan lah, tengah-tengah kawasan bandar. Dia tahu apa namanya, nama bangunannya.
1: Kenapa? Dilihatnya lagi aku. Baik, temenkan lagu dulu kali ya. Tidak dapat.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Okey, tak terasa 11.40 minit malam, hanya tinggal 20 minit saja lagi kita ke udara. Ramai menghubungi, menghantar apa tu?
2: Kita bacakan dulu kali ya.
1: Bacakan.
2: Kita bacakan dulu dari siapa ni?
1: Aninya, batanya mencari, aku tak bercakap.
2: Aninya, habis sekolah dulu, di sekolah Datuk Gudam, pindah lagi ke sekolah. Sekolah Sarulap. Ataupun jalan kaki juga ke sekolah dari Barik Polis Bandar.
1: Sama tekan
2: itu. Dua lah, malah yang kuat. Baru-baru sekolah di sana, pindah lagi ke sekolah randah anggrek desa.
1: Oh, tu banyak pindahnya.
2: Masa sekolah randah dulu atau pindah-pindah sekolah. Tapi ampit jo sekolah dulu tu.
1: Derjah 7.
2: Oh, rendah. Sekolah rendah derjah 7.
1: Awak dulu tu derjah 7. Lepas derjah 7 baru tingkatan 1.
2: Oh. Ani, assalamualaikum dan selamat malam. Klasi Jaya, kawasannya di bawah.
1: Mini mewah bandar. Tapi Klasi Jaya di bawah.
2: Apa yang maksudkan itu?
1: Mini mewah di bandar di bawahnya. Ya sebelah punya balah kan tak?
2: Ada lagi dari Mamin Cigo.
1: Apanya?
2: Selamat malam. Kita teman macam.
1: Okey. Ada kisah zaman dulu, masih lagi indung-indung orang tua-tuanya, orang indung-indung orang tua yang tinggal di rumah panjang. Semua kerjasama terutama waktu berpadi. Kawasan tapak padi luas dan bila waktu bertanam kami semua kerjasama dan ramai-ramai bergilir-gilir bertanam atau mengatam padi. Di sana tah keharmonian penduduk dan sanak saudara. Tapi sudah indung-indung ni sudah nada, sikap macam tu pun nada. Saat ini paling dirindui bermandi di sungai. Tapi masa ini jangan tah mandi di sungai. Sungai Melalis Ulu Belait, buayanya no more friend.
2: Kalau dulu friendly.
1: Sekarang ni no friend.
2: No friend.

0: So, macam ni judi kawasan bandar, kawasan Pohang dulu mana ada buaya kan?
1: Oh.
0: Sekarang ada sudah buaya.
1: Dulu ada berapa ganas?
0: Sekarang dulu ni, jarang nak buaya.
1: Musim ni dorang bogeng.
0: Ya, sekarang ni ya kawasan beralih pindah.
1: Aninya ajah noi ampit sekolah Pusara Ulak kah? Aku dulu 80-an di Pusara Ulak jua sekolah. Yang in Liverpool.
0: Ampit sekolah gambarnya. Zaman dulu tu Zaman dulu di Pusara Ulak boleh ada dua perjalanan, boleh pakai kampung, pakai speedboat, pakai perahu, sama jalan kaki melintas ke kawasan yang tadi pendengar taninya melintasi ke
1: tu,
0: apa tu, arah Bombak, masuk ke dalam satu kampung Semiling, masuk lagi ke dalam.
1: So, macam laluan dorang ni.
0: Dulu jauh berjalan. Bangunan yang masa ni di Semiling ada bangunan kan?
1: Lorong-lorong
0: dulu ada sudah tu. Tempat pelintasan tu juga.
1: Lorong-lorong atau
0: apa lorong?
1: Lorong bangunan-bangunan tu.
0: Ada bangunan. Satu bangunan tu dilalui. Satu masuk lagi ke Pungai, masuk lagi ke dalam tu. Macam tu ujung bukit ke, bukan Bukit Salat ke dia tahu dengan. Itulah dua perjalanan.
1: Salat, kalau ujung bukit.
0: Lepas tu ke Sungai Kedayan.
1: Semiling.
0: Semiling sebelum tu. Semiling adalah kawasan Boma.
1: Sebelumnya barang sungai tu ah.
0: Mana ada sungai kami di jalan ni?
1: Dari sudah lama.
0: Kami dah melalui jalan sungai. Sana. Kami semua melalui jalan. Tapi kalau lalu sungai, apalah.
1: Tak macam mana.
0: Tapi ramai pendengar-pendengar tani menghubungi ke tani, mengongsikan tentang zaman dulu atau kadang-kadang dulu. ya, apa lagi ni? Pasal feedback daripada kawan-kawan tani, pendengar-pendengar tani, kalau dulu ada bangunan-bangunan yang kadang-kadang yang seperti kalau di kawasan apa Darussalam kompleks gitu itu pun banyak dulu sana tu dulu selalu orang beli kasut, kedai gunting kan. And then lepas tu baru tersebelahnya tu parking bertingkat. Lurus.
1: Ngam.
0: Okey, macam mana?
1: Ini ada lagi daripada Uda. Cuba bacakan Uda.
0: Mana si Uda? Adakah?
1: Ada.
0: Okey, katanya Assalamualaikum DJ Taufik. Aku dulu pernah tinggal ke Pohang Air tempat mula tangahku di Kampung Pangeran Setianegara. Rumahnya di depan sekali tu. Masa tu aku bersekolah di MMPSBS Jalan Muara. Apa kan tu? Tahun 70-71. Kalau malamnya berjalan tak kami ke kedai makan arah ke arah Kelingga, nyaman sutu tu.
1: Dari kedai India betul ah?
0: Arah Kelinga ayamnya soto tibuyahnya nyaman. Bandar rajin kami semua ke sana tu. Sepupu-sepupu masih lagi masih lagi dalam tingkat ingatan. Kalau dulu ke Pungai ingat tu sanang ba, hampir bandar kan.
1: Sanang saya. Apa sih dibalik on?
0: Pasar hampir, semua hampir.
1: Iya tu. Siok lah sebenarnya dulu tu sebenarnya siok. Itulah yang dirindui sebenarnya.
0: Apanya tadinya si neneknya kalau dulunya musim perayaan ramai keluarganya yang tinggal di darat-darat ke kampung Setelama. Pasal kampung Setelama itu kira sentral lah tu.
1: Sentral. Banyak grup. Banyak geng-geng family berkumpul.
0: Bayangkan. Itu kisah tentang tadi cerita pasal malam ini. Ada pemanggil tapi.
1: Ada. Kita layan.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Suara kita.
0: Siapa ni?
2: Sungguh.
0: Wangko Sungguh. Jangan malu-malu Wangko, keluarkan suara kita.
1: Jangan begitu ya.
0: Bini kita mendengar kah? Tadi kita ucapkan bini kita. Kita ucapkan apanya? Apanya tadinya?
1: Dulunya malu-malu, sekarang beli buah apa, makan, sekarang ni macam pirananya, kikis.
0: Apa baru kita tuan? Wangko. Mah, pasal apa kan kita cakapkan?
2: Pasal, dah ada pasal.
0: Anda ada pasal.
1: Pasal apa?
2: Kisah-kisah lama ni memang tadi memang umur ini memang mengenang. Memang mengenang. Dulu kami tinggal di rumah.
0: Di mana kita tinggal?
2: Hampir macam lama.
0: Ya, hampir tu ya, pun macam lama. Hampir dengan Pung Cina kan ya?
2: Lurus tu.
0: Ya, tak. Hampir dengan Tambing.
2: Pasal itu kan, anu jual minyak tu.
0: Ingat kita?
2: Namanya Ajajanah.
0: Luruskan ni ku Ajajanah kan?
1: Tak ada dia menyambut.
0: Ada ku sambut ku Ajajanah ni namanya ni ku. Lurus itu. Awek. Famous tu sana tu. Pelintasan betul.
2: Mau lurus tu lurus. Dia pesateh betul. Ada kuah sateh
0: lah. Lupa ku sudah ni ku. Menu-menunya tu nak ingat lagi. Tapi yang dulu sana

0: memang tu. Kalau balik sekolah, sana tah selalunya tu. Sebelum sekolah, sana je tu.
1: Kejanah.
0: Kejanah. Oh, lurus tu kejanah. Ada tu kenaknya pun ku kenal tu. Ingat ku masih je tu dulu.
1: Dulu ah. Kenapa sekarang ni dah terlalu ada bin sekolah tu ah? Dulu ada bin sekolah.
0: Bin sekolah ada tu ah. Yang ada di Padang seluruh itu ah. Ingat tu topeng?
2: Ingat, ingat.
0: Anu membalangkan ia punya
2: Aubah.
0: Kayunya tu ah.
1: Tapi ada sekarang tu?
2: Ada.
0: Apa kan?
1: Banyak termarakkan mata.
2: Nah.
0: Tahu kita yang selalu merakkan mata. Oh memang ni kalau yang merakkan mata beri water macam tu keluar wah.
2: Awi.
1: Oh dulu dah sekarang ni entah.
0: Oh dulu ada tinggal. Pedang sam jatuh kan tu kalau rombak persembahan.
1: Barang tu seni mah.
2: Oh sebenarnya seni betul sebenarnya. Entah mungkin, anda tahulah. Dulu di sekolah pun memang ada band mah.
0: Dulu belajar juga di sekolah. Belajar seruling, hadrah. Hadrah pun belajar.
1: Hadrah. Ingat ni pemilihan hadrah dulu masa sekolah ada tunggu utama ni.
2: Anu lagi anu jangan lupa word walk.
0: Apa tu?
2: Word walk mencat lagi.
0: Mencat baju.
2: Mencat baju, word walk.
0: Kita ada tunggu dalam sekolah.
1: Hampir. Tahun berapa tu?
2: Aku muda masih tiba belum ku lahir tu.
1: Habis sekejap. Kita tu baru ke Tugudam.
2: Aku belum lahir tu kita.
0: Kita dulu dia ni buat pengiran di gedung tu lah.
1: Di gedung
0: dah pelan. Dah kita hampir tak. Artinya kami lagi muda lah tu. Suara kita damit tadi kami pun damit.
2: Damit bagi suara kita macam tapuk macam kita tu.
1: Tapuk.
0: Takut bininya bangun.
2: Payah je ah kerana ni tu.
0: Payah ni orang
1: kalau dulu ingat kalau semua batu cinta di mana ramai telefon
2: cuan. Ya weh. Sampai tidur ni.
1: Sampai tidur
0: ya. Lawa. Menyubuh pada menyubuh.
1: Lawa tidur senap.
2: Tidur sampai kadang-kadang.
0: Baik dengar tu dengan guru.
2: Bling.
0: Ya mendengar guru kata.
1: Kalau berkelahi. Diam-diam tu.
2: Dia bercakap tapi dia berjumpa menutup. Tutup dah. Tutup.
0: Cuma lo. Rupanya cuma tu bercinta.
2: Tapi dulu kalau keluar telefon kalau ada cordless atau bangga tu.
0: Cordless. Benar tu. Cordless tu masa ni ada masih kan? Ada mah?
2: Entah.
0: Ada masih kan?
2: Ada kali tapi orang kan dah pakai landline.
0: Orang sekarang pakai telefon dan mesti handphone saja. Jadi
1: kenakan aku cordless tu.
0: Pasal dulu free kan telefon nenek?
2: Bayar tapi
0: anu monthly sih, bayar bulan sih ba. Ini semahal anu ba. Macam sekarang ni ikut waktu seminit berapa puluh sen. Bayangkan kalau dari pagi dari malam sampai ke pagi.
2: Dulu berapa tu sih wanya 12 ringgit kah?
0: 17 kali.
2: 17.
0: Kali.
1: Belasan
0: ringgit. Apa belasan ba? Tapi luar daerah berbayar.
2: Lurus.
0: Tapi dulu ada no. Anu telefon yang mana tu yang pakai kad ada yang macam dia tahu apa namanya.
2: Lupa. Kita macam mana dulu bertelepon? Berkelahi juga. Dalam telepon.
1: Ada juga dia. Ada juga.
2: Ada juga. Dia tepat tanggung dalam telepon. Cuma dia saya sampai tengah malam. Diam-diam. Berkelahi atau berkelahi.
1: Diam-diam tu. Sampai lima seminit.
2: Datuk, ada tak?
1: Yang terdengar kan bunyi batuk. Bunyi batuk atau bunyi kucing.
2: Lurus.
1: Bunyi kucing.
2: Bunyi kucing. Bunyi kipas.
1: Bunyi kipas. Bunyi kucing kucing berongkop.
2: Ada je tak?
1: Mana online kat tu, telefon tu. Belum buat top tu.
0: Atutah kenangan kita yang banar. Kita rasa kita rindu. Barang itu nak dapat kita ulangi lagi.
2: Dapatan lagi tu macam dia mengampaikan telefon. Ianya keluar tu, jalan. Dia mengampaikannya. Dia tu macam meningkatnya.
1: Kalau ada perlindungan tu melintas tak?
0: Hello card. Ada kita tu, ingat kita hello card atau engkau? Hello card.
1: Hello card.
0: Hello card tu kalau tadi top up
2: 1-800 kata.
0: Macam dia mengacau. Dia pembayaran bulan tu mengacau. Tadi makan itu saja.
2: Dampet.
0: Macam top up lah dulu tu itu di antara kenangan. Kalau zaman dulu kalau dulu ada lagi pager. Ingat kamu tau?
1: Dulu ingat tak sekolah.
0: Topik ingat?
2: Topik
1: tidak
2: Oh, Selur Pindik.
1: Berapa Selur Pindik?
2: Oh, Selur Pindik. Warna kuning.
0: Warna kuning. Itu di antara uniform-uniform sekolah. Tapi yang masih kekal, yang sekolah agama lah.
1: Sekolah agama masih kekal.
0: Baju cara Melayu putih sama sinjang biru.
2: Oh, tu selalu tu.
0: Kalau bini-bini pun sama je lah. Tapi kalau dulu memang sekolah rendah, kalau laki-lakinya, kami bini-bini warna biru, laki-laki pakai warna kuning atau seluar pendek.
2: Dia lagi bertudung tu
0: Berpumpung
2: eh. Jangan mana bertudung masa tu.
1: Dia bertudung tahun 90.
2: Oh, bedai lagi tu jangan ya.
0: Berdusta eh. Senang-senang berdusta ni dia.
2: Dikutkannya Cindy Lauper kita.
1: Ha? Beling seli rambutnya tu.
2: Oh, tu.
0: Aku tu juga beling sa. Dulu berkeriting ke lah.
2: Nah.
0: Apanya? Ada lagi pendengar kata ni. Atau kita tu. Laki-laki pun dulu beling sa.
2: Oh, tak ada. Mana ada.
0: Jangan tersebut belingsa. Berkutu sih habis berkutu. Cerita.
2: Belingsa.
0: Belingsa yang rambut tu berkutu-kutu.
1: Lah, nama satu. Kita kalau digalar tu dulu. Siapa tu selingsa?
2: Pisan. Habis orang digalar.
0: Awak bini-bini lah jadi korban. Ada dulu lah. Kita... Awalnya tu jahat dulu tu lah. Tapi baik tu sudah kita ni. Masih kita mengontrol ketawa kita, cakap kita masih mengontrol.
1: Jadi pengajaran kita ni lah.
0: Itu kenangan, momen yang dah pernah, yang dah akan dapat ni. Apa tu?
2: Dulu kau jatuh lain bah.
0: Tuan.
2: Bah.
0: Awang kau. Masa kita ni cemburu. Minggu depan, insyaAllah minggu depan, minggu depan, minggu depan akan bersama lagi.
2: Datang lagi.
0: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Okey, masa tadi begitu terhadap. Ini rakan pendengar tadi yang dulu. Mula-mula handphone dulunya bentuknya macam betul bata. Tak basah
2: lah. Benar.
0: Economy card pun ada tu ni. Hello card.
2: Hello card.
0: Dulunya handphone Motorola.
2: Barang tu tadi. Banyaklah.
0: Banyaklah. Okey, setakat sini pertemuan tadi. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akan menemani nanti... Ujung bulan.
2: Ujung bulan. Ngam terima belanja.
0: Okay, dengarkan lagu terakhir melalui pertemuan kita untuk malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Kelompok Iwai. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kebawah duli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al bulqiyah muizzad dini wad daulah ibni al marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khairi wad din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

الله أكبر الله

0: وسلم.
1: Meniti Fajar 94.1 97.7 FM.